Nisama jai. Ena angari tiribe. Timaloa ndikugona osaja. Akatakuka amasewera. Kena ndikugonzeka umapita kusukuma.